0: etholakale khona security company ke ebeyipatrolayo yona ethi yanotisa umzimba ke walomuntu wesifazane wabeseke kumfonelwa bona ke abakasidlodlo baphuthuma ke endaweni ke yaso ke belu isigameko kwenzakalani kanza kwethu ezweni ke sakile nombolo uyayazi khuluma nami ke ngizwe
1: oh mntanku awu.

0: salolu hlelo eza lilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona iThem

0: akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: umuntu umprofeti lo muntu osondele nawe oyingozi noma akasambizanga ngegama kodwa uthi uzawufika apha endlini yakho ezokwenza ingane yakho ikhanti uzokwazi ukuthi uye ke lo muntu elele nempilo yakho
1: and ndifuna ngamvumela aphathe ingane yakho ikhanda because ingane yakho izawuqala igula ingane yakho izawuqala
0: uthinti yakho izoqala